Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam.

Lam, maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

sistem lagun Dalian Koejes dan Kaunos. Seorang gadis muda bertukar menjadi pokok Rauler untuk mengekalkan kesuciannya. Seorang pemuda yang jatuh cinta pada kekacakannya menjadi bunga narsis. Dan air mata seorang wanita muda yang cinta kasihnya tak kesampaian mencipta sebuah lagun. Dalam mitologi Yunani, terdapat banyak cerita tentang bagaimana alam semula jadi, fenomena alam dan tumbuh-tumbuhan terbentuk. Hari ini, dalam program Para Perintis Anatolia, kami akan mengisahkan tentang satu keajaiban alam, iaitu lagun Dalian Koejes yang menurut mitologi terbentuk daripada air mata. Raja Milet mempunyai seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Kedua-dua adik-beradik ini sangat menyayangi satu sama lain. Kerana bimbang, hubungan mereka berubah menjadi cinta yang terlarang dan mustahil. Kaunos, abang kepada Biblis, meninggalkan negara itu. Biblis yang sangat merindui abangnya mendaki ke puncak bukit dan mula menangis. Setelah air matanya kering, dia melemparkan dirinya dari bukit tersebut. Menurut mitologi, lagun di Dalian terbentuk daripada air mata Biblis. Kaunos, abang Biblis, kemudiannya membina sebuah bandar dengan namanya sendiri. Bandar yang disebut dalam kisah mitologi ini ialah Kaunos, sebuah bandar purba di tepi laut Mediterranean pada masa dahulu. Hari ini, Dalian, sebuah bandar kecil di Mula, menjadi tuan rumah kepada kota purba Kaunos. Kota ini didirikan di sebuah teluk, tetapi dari masa ke masa, sedimen yang dibawa oleh sungai Dalian memenuhi mulut teluk dan memisahkan bandar daripada laut. Inilah bagaimana sistem lagun Koejes Dalian terbentuk. Lagun-lagun di kawasan ini dianggap sebagai salah satu daripada 7 sistem lagun paling kompleks di dunia. Kawasan antara Tasik Koejes dan Laut Mediterranean ini adalah satu kawasan geografi yang sangat istimewa, di mana laut dan tasik bergabung dalam laluan berawa yang dipenuhi dengan terusan. Pemandangan yang seakan-akan labirin serta ekosistemnya yang menempatkan pelbagai spesies makhluk hidup menjadikan lagun ini tempat yang sungguh menakjubkan. Salah satu makhluk yang tinggal di sini ialah penyu kareta-kareta yang hampir pupus. Penyu-penyu ini seolah-olah sudah sinonim dengan Dalian. Pantai Izduzu, di mana laut dan tasik bertemu, ialah habitat untuk tempat pembiakan penyu kareta-kareta. Di sini juga terdapat sebuah pusat yang ditubuhkan untuk merawat dan melindungi penyu-penyu laut yang cedera. Pusat ini ialah yang pertama dan satu-satunya pusat penyelidikan dan pemulihan penyu laut di Turki. Pusat ini yang berasaskan sukarelawan juga menjalankan pelbagai projek penyelidikan saintifik mengenai penyu kareta-kareta. Dalian bukan sahaja terkenal dengan sistem lagun yang unik dan penyu kareta-kareta, tetapi juga dengan makam-makam batu yang diukir di Kaunos purba. Pada zaman purba, Kaunos ialah sebuah kota pelabuhan yang penting dan kini ia berada dalam senarai tapak warisan dunia UNESCO. Di kota purba ini, terdapat sisa-sisa teater, stoa, agora, mandian, dinding kota dan kuil yang menunjukkan kepentingan dan keagungan Kaunos. Makam-makam yang megah diukir di batu membawa seseorang kembali ke zaman dan dunia yang lain. Raja-raja Kaunos mengarahkan agar makam mereka diukir di tebing batu yang tinggi
dan curam untuk lebih dekat dengan para dewa. Walaupun makam-makam ini menyerupai makam batu Likia, para arkeolog menyatakan bahawa makam-makam ini ialah unik kepada Kaunos. Makam ini berusia 2,400 tahun dan tidak boleh diakses melalui jalan darat. Hanya boleh dihampiri dengan bot. Setelah tiba di tebing, perlu mendaki kira-kira 1 km untuk melihat makam dari dekat. Tetapi memasuki makam ialah terlarang. Oleh itu, kebanyakan pengunjung lebih suka melihat fasad makam yang menyerupai kuil Hellenistik dari laut. Pemandangan makam-makam ini dari tempat di mana kehijauan pokok memantulkan biru laut yang amat memukau. Dalian adalah sebuah kawasan geografi yang luar biasa, penuh dengan kejutan di setiap penjuru. Salah satu kejutan ini ialah mandian lumpur yang terkenal di seluruh dunia. Dikatakan bahawa lumpur yang kaya dengan mineral ini baik untuk penyakit rematik dan kulit, serta dipercayai dapat mengurangkan kedutan. Oleh itu, setiap tahun, ribuan pelancong datang ke sini untuk menikmati mandian lumpur. Terdapat banyak lagi yang boleh diceritakan tentang Dalian. Tetapi sebelum itu, mari kita sebutkan satu lagi perkara pertama dalam arkeologi Anatolia, yakni Kaunos Tuzlase. Diketahui bahawa di sini, garam Kaunos yang digunakan dalam pembuatan salap mata pada zaman purba dihasilkan. Kejutan di Dalian nampaknya tiada penghujung. Di sistem Lagun Dalian Koyejes, di mana laut dan tasik bertemu, terdapat makhluk hidup yang luar biasa. Dari pandangan atas, ada yang mengatakan lagun ini menyerupai renda. Ada yang mengatakan ia kelihatan seperti garisan melengkung yang dilukis secara rawak dan ada yang menyamakannya dengan labirin. Pada saat itulah, seseorang memahami mengapa lagun ini dianggap sebagai salah satu yang paling kompleks di dunia. Aroma yang dihembuskan oleh pokok-pokok ara dan pain bercampur dengan bau yodium dari laut seolah-olah mengajak kita kembali ke zaman di mana cerita mitologi ini diceritakan. Hari ini, kami telah menceritakan tentang Dalian yang menawarkan pengalaman jauh melebihi jangkaan dengan lagun-lagun yang menghubungkan tasik dan laut. Makam batu yang menghiasi cerun bukit, sisa-sisa kota purba, penyu kereta-kereta dan mandian lumpurnya. Ini adalah program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan Değirmen Ciolu untuk Radio Suara Türkiye TRT. Selamat tinggal.

Nasi Connor Alt berlapis filopastri Duzje. Duzje, sebuah bandar di pantai Laut Hitam atau Karadeniz, Turkiye, terkenal dengan sejenis nasi yang disajikan khas pada hari-hari istimewa. Dikenali sebagai Yufkalı Konur Alp Pilavı atau Nasi Konur Alp berlapis

Filopastri di kota Düzce. Hidangan ini mempunyai sejarah yang panjang, bermula sejak zaman Empire Utsmaniyah. Pada tahun 2021, atas permohonan Jabatan Pertanian dan Perhutanan Wilayah Düzce, nasi ini dimasukkan ke dalam senarai produk berpetunjuk geografi Turkiye. Ia sering dihidangkan pada majlis perkahwinan, hari-hari keagamaan dan acara khas. Apa yang memberikan kelazatan kepada nasi ini adalah penggunaan air rebusan tulang. Proses penyediaan bermula dengan mencuci tulang lembu dengan teliti dan merendamnya dalam air sejuk semalaman. Keesokan harinya, tulang direbus sehingga sumsum di dalamnya keluar. Air rebusan tersebut kemudian disaring menggunakan kain kasa untuk memastikan semua kekotoran dibuang. Sementara itu, beras Konur Alp yang juga merupakan produk geografi Turkiye direndam dalam air suam bersama dua sudu besar garam selama 1 hingga 2 jam. Beras tersebut kemudian dibilas dengan air sejuk dan dimasak bersama air rebusan tulang dan air biasa. Selepas beberapa waktu, kacang kuda yang telah direbus dan daging lembu yang telah dimasak serta dihiris kecil ditambah ke dalam periuk bersama garam dan lada hitam. Dan proses memasak pun diteruskan. Apabila nasi menyerap semua air, ia dikacau perlahan-lahan dengan sudu kayu dari dalam keluar dan dibiarkan selama kira-kira 30 minit untuk berehat. Semasa nasi berehat, ia dibalut dengan kain. Pada masa yang sama, roti yufka atau roti filopastri direndam dalam air suam. Setelah nasi siap, ia dipindahkan ke dalam dulang, ditutup dengan filopastri dan dihidangkan dalam keadaan hangat.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.